Kirintuso daji loktuwa da kalkalan nandiro taman karya kasuye da warnyena paraskram ne taman karya kasuye da grinno na prindo ya sayo. Taman karya kasuye paraskram taman karya kasuye ada nandiro radio narasolan ishin pela FM mita piskun uskun nuda uwa. Daji kirintuso a suro proskram adin nandiro taman karya fallandia muhimdo kun balin fedatin yada kudien wutu do hukuma lamara konkomi karya kasuye lamar adasu tulunaye taman de shima nandiro gawo gullu yanayin kuru karya do grindon dana kun balin fedatu ima kasuye rannu nandi andia bono ya andiro gulsawe daji shi kuma taman do dola yada dun yarya kan fiskun no kirmaro a lezna daji riyalye yarya kan fiun koru iroye dun yar arakan piyakan ade sepaye she dun indin video luko dion koru ada taman ada tamanna doi kungnai kuru ada ma tamanna kendau soyro isimia shi kendau do petri ada tamanzu dufalin yar un pyakken luko indin kongori pilar yakna ada ma gasero isimia she du indin yaddo mitul duko dion kongori Piraklaria kuru silinda doin gas doin silinda e kolobri dete ma gas zare shi keji u kro u amare shi tamanzu du uskun yar tulurin arakin kongori pilar loko yakna daji kilo follo soro dimia alama du fallin yartulurin pidion tilonye kongoi piakken oskun kretus odaji putu nonwa ede suro paraskram aden diol kanyen nandiro nandiranu taman karya kasuye grendon dana madrenu andiro gulsawe diol do andiapan doedu shima diwaldo andi afandu idu shima super uskupal diaw larpal uskupal diaw arak super super lar super fal u diaw indi super lar arak diaw kaudo diwalandor gotu badi nyendro lenye nandiro play la kiji manye ikiyaro

Malam baru lagi, para mandi, anda lagi, para mandi. Ya kura mana ada jina, indiro agare ada jina. Ya kura mohon nanggolo, abana ya kura lo naro mana igolo galila naro mana. Gadi waran nao, mana abang gadi waran naro mana. Karke me mana jana, karke ezinde rai mana di. Karke me mana jana, karke me ezinde rai mana di. Tindila mana jana, tindiru zinde rai mana di. Ayyuru mana jana, ayyuru mana jini. Kalila mana jini. Jaya waya dauna, akabu jaya waya dauna. Jaya jara gulina, akamu jini ya gulina. Jangan sampai ya jangan semua jalan. Karena dalam dalam jadi dingin hari tu. Gaya mula orang luar dia dah dia main mula. Gaya mula orang kakak dia ni baru main. Gaya nabo orang orang baru main. Kalau nabo orang kargam itu. Hari main sama yang kargam itu. Kena nombor aku dah jadi dah dia mula. Gaya nabo orang orang dia ni baru main. Kamu kade ya jangan anak jagalah kini. Anak barang kade lembu jagalah kini. Buah maril lah itu anak jagalah kini. Turu gubuan aja naya jagalah kini. Mari kita ronda gaya jagalah kini. Buku ini rodu bicara izai tapi. Kami dia barang baju aja mantan gaya mbak. Kau jaga emas anda saja mampiran gaya anda. Bukan untuk wajib anda saja mampiran gaya anda. Kau diarang manjai dah bercaranya. Kau diarang kuatai dah bercaranya. Kau diarang lari dengan berdua. Jangan turun bayar ini semua yang berdua. Kerjaan lari kuatkan wajan untuk yararu. Tak dobe ngan garo dobe talam maya. Tak kuli malara kuli biem makanya. Tak maju ngan lara ngan jujur maya. Jui zandar nontora dening berumaya. Jui zandar nontora ayam berumaya. Jui zandar nontora bocilam berumaya. Karma kar karo takura dening berumaya. Mau jaman non jadi dening berumaya. Udah kuwai rodu dudiri aydatnya, udah kuwai rodu dudiri aydatnya. Ini wadah banyak tak kejelai lebar, kemana darai tak kejelai lebar, kemana warberi tak kejelai lebar. Kalau yang aku curug berani dan berani, kalau kan
Yeah, I'm going to go to the house.

0: Assalamualaikum harami kruntusu ndawa tundu uso tusuro uso andia kruntro harami kruntusu ndarason kilamita fiskus kunu da uwa ikalkal loktu alan kurnu ya karaw maur matumando loktu adi falmata kale bakar harami kruntusu ndikan jasena ndia gozen kurma loktu ndesa lar minti findiure ya sa larreta kalkali nandiro faraskram done nilafaya lande kude itagatikeyan adi mafaraskram adu andia sa meuro sadin daji adai masami o kalkalin su ta sa mentilon andia sadia faraskram done ndukulawe sawan cidai andiro da warzu ita gatsin harami kuruntu so daji kalkal loktu allan fulande tamtamadun kurnate o kausa la reta lan ndiro faraskram done nilefa ya lande da kude ita gatsike yendo
1: Layari dari majidin lewat adikana

0: Angalau ke itu orang semua Angalau, semua Angalau. Aku ya cuma orang itu orang dari mana Angalau. Mana ada yang guna dia orang Angalau dia.
1: Kurumin, misalnya kawan suruh kata pas om tidak marinda so kurumin tiada zubana sedin.
0: Dukung Angalau mah, Angalau. Aku sekarang am dah kerja seria, tu dan bersama dagana gum koy goda mukun dagana.
1: Yo.
0: Kam change sana, change dan sulim bau.
1: Angalau, niro. Ngila, ngila. Nya sunguna ma aru kwan kurundo ne bolma ashe sadna kwan. Kam garda ma aru kwan mana garda e kilafuna ba. Assalamu alaikum duma na jinda ndia boni min. Tubangana diwol nzidi fritsina da e walti muka fandime aranum andia boni min proskram dekele. Kurundo in kila mitafiskun uskunu da uwa.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum salam duma na jinda ndia boni min.
2: Anaji kala bachi kala suguro bonde kwa bonde nemba karam kala dia kunfi.
1: Naam kala jone shi kata fa FIFA ik burino kirtu da sukuna made mananyen kurumin ayedero sai kata fara churu.
2: A fa ngana da amma kata bizo maro duri da kutu.
1: Mhm. Ai suku?
2: Aina kara gudinya kam zo fanzu sha su tiliya ninki falla fajin ba. Mo yanzu walta sha wajin ba da arzo maro ada kutu shi dikere gulya kaman kam sumbari ne kam ai to siri ne. Sawari na kadro kyan gilan zure minki yak au minki ungu da shi ma ka kaljinno amma ada gira ariyadu riyadu ta ma yurtun bana ta ma sai gol zam da ma ariyan na garti yono sai kilan da lafur ya kilan da zam ki ba zam da ma sai ariyan da sai din mande yayi
1: nam amma asu ma ronin shi katab shi ma din mala guzana re kam zofan jiya
2: fangina mala karin da ya fangina
1: diaro suluya sai mid second kirakro nafsuro walti gain
2: sama bangina sai ban kira kira ganai minti wallahi ganai wanda waye bangina gurbu sai ne rukuna ganai ada ka kalbigin yare zo maro ade sai wannan daro zoro hakid ne ro gaka ana almar ka kalbigin
1: kurumin zero lokto da awo shi fifa da almar sai ya haturo da ciro ni kurumin gara yo
2: fifa kala dar ma kuskure zan bena sai man dai yayi
1: sai
2: zakarin man dai yayi
1: yo ni kurumin ma shar mar gana
2: aha minti yak au minti u yaro sada adi shi ma au dai muran yana do
1: nam ngila ngila nyiro askri yana lokku gonum preskandro ruptu nan karom preskandro ruptu nyiro askri yana tubangana kawri ze fantina tenas mar manajin shekla kurunzilan shi minti falliga na chamu jima minti di yak au ada kozna man digi wono assalamu alaikum duma najin dan da boni min
2: moro wey manajin bula mai nake
1: ngila modu gani bula mai noke ushe kishoro proskram dekelero
2: yawa yawa
1: katafado ne bulino fifa ikirturo sukuna madufani ma ayedero sai ya churu
2: akata budu chaman arma ya doka da sandu
1: nam
2: akata budu a wanje sun ma biyaye
1: ya bayen
2: she's
1: a normal and we are done. Ah, isn't it not yana sub yana broman we katapadin say araka outur kama ni am so drop buronye se yar kraya ala no gapsuna de rogayen. Kama urone manayana burede kran rai amadmanyan. Isha kla zaro.
2: Alangoro aye kuma Iran na America airo daja.
1: Ngila sheta bangana lokto zimbiye lokto done prescribe wane shar madale zina da isha gamranum kawli ma hamin kaba do kala mana dekele mana nyen du mana jinda ndia boni min tu mangana lao wane lienem de lologin kuru loktu ndi lete mangana terazi andiro bagra zina ade siku prascram dum futu bana nyena de katapade sandi tulur uskumastina shi karapka fifa ide kirtura siku ade siku kuma sana borori mana nyena dai batala loktu gana lai ronye isha sandika tapado ne gabsuna madia walte cladin nindiro bayna dien andia kilewan kirisano.

Karke mana jana karke jindira mana de tindira mana jana tindiru jindira mana.